0: Tisha heitan radan. Og sjá fessan sinna nordak nara njordan og hætt fala. A vera bíinirin. A trihetar a vina lihet sjá dæt a núa ná væras fúin talum. Tjum is heles. Agus nýr stætt sjá gadanik sjá ætlis a nætt. A rán trihetar sjá ná hóni. Vi an trihetar sjá dál. Srani sjá gabel ná húafa og sjá kistir kehen. Mis a thon ma cúl as a thon. Ó, as an dreihida. Nel an oad al cúl. Vara bíin érin a hanam sa. Tás a thon. Mac da cúl mis a. Tar du gyrn bár laabart. Gus beis agam sa. Ma ta nyor da al cúl anad. Ag fan a laab do. Gus tar a dèis sa bár a chúit me. Lik sa glaiz. Ah, session, a sphere, garmakta hul hu darirev. Tarashjahan shagum, sir, session, as karama fachunya pasti, gus kemia darhu. Nyaliha haun wat wuninish. Vishnilaniha haun amaru wa dahar. Na nohin shachat haul la halk fa was darhu. Mordurchma. Nyaliha haun wat wuninish. As bagan tam was la de hius. Vas na rahaka smishes kana kurcha mar wa taru miran. Sha tu adaj, gas kai haro mai. Bunya tu an kandu. Cha chi an khala nya hiu dan cha. Gas an khlagan ran tiu ala. Bi hesar an hit ar ikan khlagan. Gas per ahi, gas kai trasna hara wala hati. Bi hesar an hed ar egan flagan ar iisht ag shop ar an suandaj. Seh ischa a larak na falan ma flagana. Seher hashar ar an a heran e charu a shen. Chokui agla ligar o rood. Sneem mi gal, sneem ni han an uan ag gari an flagan a hogal ag seher hashar. Abar hesan shen Gus saola hatu hen chach tawir iha hauna. Mu yalun an rei pasti gus kemia dairidaj. Gahi an rei shantaj. Ach na glak la nako. Fa gallo ala mani ar da warago. Gus kora mishe gal gus shasa hasha da warago daj. Jimmy fanlish. Hogla sha hua gus ha veran suan. Vinyoon vega gus jerun leon. Na hannig sa ad la chaharai. In the fyrra bair vi neer in krynin sen. Is an fála sa hawa. Sa ra hannig fanna laha. Skar cha mach ga haag. Ga saola ha shishin cha tawir iha hauna. Mo yalun an rei pasti gus kemia dara da. Ni roosig an rei na dunyar bai keahan. Beha misha shantaja gus fáltas an rei. Am a fáilas a hawaldu. Ní lacha mé le dacal sa rei. Am am gal mat mór ní le ala mana ir ma waragu. Am a sesta. Ar am a dij gal agus conan muil agus grainya sa rei. Ní lacha mé le nanya da chlan mór ní a gal a mana ir ma waragu is a fan.
1: Grainne í gónail, nó grainne ní gónail, an sin ag erachtas na gaelicce hárt fa hús na seachtúdaí. Agus ba sin an chóras fhíán, teóra ama agus an sin chaihastad. Ba sin ma chuidse don nearí seo, ían stád lí ag RTE, stád AI, as da gerí fala jaguail. Bhuíam sa mar sin, gudín teart an siúgain, ag an ámgearna, amórt.

Bauer do, a bastu na dyni ola ha sha. Kinya da vraich, mar vo wogu da gustuja na pochin a visa shower do. Maskan da yeski, da flur, da hure, agas deshke. Ha vila jena wogu da donan dan vraichin a agala donna bokaje, nara vavan tis fanchugud. Krahan plui agas brin eshke harlish ahanyari. Agus sokola te vai dena tortini es a nein braihi wain go laihi on dek. Samai tortini arin me hene ra daishan. Mare sin teke on anin berla vi an shower do sharo. Am a vi hen vi shanta falain. Ba in glees kakra te vi agun an Yukon stove. Ha yan fuart kruig lor arinye nara hami ga klandaiki ched uaj. Ala lin ama jeri ma tuer hilish. Agas hara samar biyogu nyansa jeriw. A harilish na hashkimos agas na hanyay fein. Nur a yewushin ishtahan star biyadi o dosin. Agas galor awar chenyu. Hara dun yir biyri tuul avi ko nyaw uer hilin. Vina keta eirin ala chelan. O chan chan na chire. O charki gudun ngal. Bíin a cábain vaga ar am a dhan argóni antú a ligla chéle. Agus heim a sártsa nuíhe gárnyal agna chéle. Go díra mar a yenham a shwabwala. Mi kud vóri gyárta sa chondai sa gwen hénan. Es a tí o yestan tír agus es konárta. A bíin a fyrst sa gwenye ábalt a gwen chéna hessu la drámar bíra daun dar o na gwenyárta. Mi shen wófair sa tíra dí. Hegun na hérni a tén maga lorla chéle. Aba vene ke hete se da mála dýni is tíra ele. Rúete se tén agus na fandlani go brela chéle. A vi a nif sa nyóla ko da na lochlani. Da wate na heruaje agus na suelani. Agus as komne alam. Go dog ma grisail vaih vare vain. Da ar vore narvai. A har dyni matre du hén is a anim. Bunan anra da dúrtsa agus masla hórta wahaya nyarsagunye. Agus oba antin dúsa an van wisselsin. Hilma agar vay ma chart e a klu a chasint. Vi an lachlan asin maya fólam agus ar a fémar bíge lish a dare kart wumsa. Lish a nirini yenu vish agus kari isin agum agus karamish ag lanas an aet chartin a yeshin. Mar dúrt ma, vi ma djábalt ar go tjena hessu e gafan alar bi. Vi drama mínar go djarta ar o kjál breaku, agus vi shana hai mahi an fasta. He ma se chasna kábain eihint a fadi givri e nyego la halasta. He yu skefti gwen hart fan tjini, agus vi waha nanya agus a harpa henige. Rani yu an skefti ligis dahansin, Agus mar a mew siahain na stolti gulor sa chaban an rada bannu a viu. Hi yw an wachir a badjerinai a hi gyw ishta shisra norlar. Har a lai lorta kul a fwailar sin. Orlai chlari a vius na chaban a lig. Agus nir a vius a chirim har varlat eit a gaya o hen. Ar da chlasli na shisaro. Hashi yw an chanahas an sin. Agus biu a sogud. Na fahir an oed a lig a vi an chaint. Cair ka lor bedig a dashai ar a chora la chaint ar warig o an oed, nor an chrap môr a fuar dynion tart an amalov, nor an nui ar ta bai irinni a vi an ea hart o gosin. A ha watu na sŵl sir a wala a harna hai an sgiel, agus vi has a chorna la birgalta an eirin. Vi a farint ar da harna hau tse mar a lihe tshada ar a vi san eit a raak sa hen. Rart a tse bedir a rydint ar duha sa a rinsa, no a bag rali sa ense. Harna hau skiel skiel ili, agus yon a wad gom o aha nyars ar a hanchi gom a hegas a chola tu rio. Chorti a meter an sin skiel ta fan a dyni bagu, fa hefsi, fa chrachna di, Tár of she, fa lich ramor in the heron, o am na crave ruia gus na fenia,
agus dahan hinnal skielta dar hensu riev

na washan doch rechi jash and track na rian a hasan sama le binis agus bogecht agus filiacht agus fuish ve yotsa tanya matere fisis and agus hafad mored ni weini e fast a fond driecht ulish shilum hain vi mujigeshat and